0: Zeta tu mana zana ke pap? Ndi mana zana ke lau kekang kari? Nangano tiu tende pancap kena de mantra cara bunto.
1: Hilah de Sofia.
2: Hilu nang pangusone. Ara kurana no teki zeta ngolo de man masa salai Yesu. Iya, vasi zio.
3: Aha, cheese.
0: Inya.
3: Ah, bola cheese macam.
0: Inya vasi ni kita hari ini. Ilai mar pengar ketam no de. Ikim ai. Tiano mar lai so de angal berakane o.
4: Iya, papa. Cheese.